0: I cannot get my credit cheated. Help me to get cheated. And more you. Oh, that total up you get. Takaraga today. Oh, caravo at the road, Mari, Karo get the tala, a pong. Karo Katora, Ariatato, Kito Tato, and all. How the kind of children in the wood. Edera, Edamo Yogi. Go on to Okio at the Akure Tamari Kios. Api tamari era tamari kita era kita tera na college ira roto. Eh, tetapi tamai cak tamai cak kita uga itu api itu tera orang era itu ro itu orang kasih. Karena orang itu orang kasih era orang uci tarere pasu gula 100% makau. Kau era aku tamai cak tera tera orang itu orang kasih kiri kiri tegu. Kau ini orang batu itu cukup orang tamai dia itu ira kita kiat. Na utara agar beta, elva ukirujulai, daya itu, dore, elva korari itu bol, kari ukir popularok, kari ukir tua itu tay, dore,
1: kami pukul mai kue,
0: kota mai lagi rujulai,
1: pukul mai kue ya kue re, ti erang o kue te, ti akto ukir ya kue te, semua ikut screening ukir, pukul mai kue ciri ru pukul ang, kari radang. Kwa kumara marayo ye tato ye chitakite te orang amita ke mami orang amita
0: ai
1: ai ina ere mai regu nu chire ni re ra ere ko ere ra puka mai ko ere ya ko ere te ere ang ko ere te takato ki ya ko ko de nai te to te re ito o agne to o manako anga to o manako no rungo ite swai ko screening o ki ya puka mai ko ya ko te ere ang ko ai
0: Kalau kita lihat kata, wih, aku bawa ugi kue kak, ugi tertolong itu, aku bawa. Ha, kalau orang yang pakai, orang bawa kue, taruh orang yang pakai guru itu, oh, tu tato aku bawa ugi. Kepada aku apa ya? You all right, Mrs. Andrew, you survive. Oh, berkali aku ugi itu apa ke? Kau survive ugi itu yang bagi ugi tato ugi. Kami terdaya jauh. Dia juga ketua yang kita tahu itu tahu itu. Jadi kalau kamu itu terbiasa tak, tapi kalau kamu itu terbiasa kini, kamu butuh kerja tu kerja tu. Ada lagi
1: aku buat apa? Aku tahu rumah tu. Ina aku ketua yang kau ini, ada tu mana aku anggeri ini, turang ini, turang kami tak kaya aku ketua itu mama ini.
0: Tunggu mana tu orang betul kecil ni. Jika kita ugi tu tato bagi ugi, jika kita yang kerau kau ugi terapak kau ia tu kira tato.
1: Ai, mana aku mesti kira ciri mami. Ia cuti marah marah ia ya kau tak kita mesti memerah kau kerak kau ini merah kau itu tato tidak tato ya kau ya. Ia tato ugi dia pakai tato. Eh, aku nggak tahu lagi. Tuh tato kecil-kecil lagi ya, ay. Kecil-kecil lagi ya. Eh, jadi otorai cakap, ay. Eh, kata tu lagi. Yaro tu itu tato kecil-kecil lagi. Eh, kata tu itu suai kalau lagi. Eh, pakau aku marah yang tato, ay. Marah yang ciri curang. Eh, aku mam. Eh, kata tu itu tato ya tato. Eh, terang lagi. Tim mesti ke angkau lagi. Tato lagi tim ya lagi. Otorai mai ke tato te. Aku minta kembali, ay, aku matu rera tu, aku maci deh yang no tato, ay, itu aku maru dulu lagi tato, oi, kalau kita tu ciri lah, aku ma, kote rara ngati, aku tu tato, aku tu uki, me maki ugi tu tato, me ayah, inari deh mami deh, ku aku tu iya ku ide, ku akan ku time lagi tu, oh, test result tu, aku kita mai, kari deh lo, oh, maki ya. Eh, mami.
0: Aye.
1: Aku pernah ciri, ada itu umur aku angai ni ciri itu orang ni.
0: Betul ke ciri itu orang lagi? Aku tahu ia kita tahu. Aku bapa ada. Jika dia buat kita mak, kerok kita tahu di dalam bakal ciri. Kira tak tahu.
1: Aye, minta kem. Inari, hari itu umur aku ni, kata awalnya utara ni, kata orang kata utara kita ya mama ini, dia kemarin tu ia ratu.
0: Jadi dia mama kira aku tu. Hakik aku mah, mereka ramai itu ada, ada mai, ada koi, siapa tahu ia koi, siapa beri tadi koi, kerana bibi kita ratu, terapa kau ia, siapa beri tadi, kau ratu itu yang mak,
1: ay, inari, Tere te o mamare e o tara ka meita ki te a ka maruru e ato e ake a ka ma.